0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

0: Jastang Denbe Sengnam Cho Gungkhamsang, Tengdi Le Chenang, Pyrang Gyeongjong, Menji Khang, Pukyu Dikha Ki, Menba Chiri La Denzhi Shuyue. Tiling Le Chenang, Kone Yine Le, Pukyu Di Tangdang Jewe, Netun Khaji, Nam Lengge Cho Seje Shiro Shuyin.
1: Medo Yitzar, Yaku Si Goyo Na, Niyoyo Le Den Goyo Batang. Medze Digi Denbe Si Goyo Na, Di Tang Le Den Goyo. Di Tang Mebe Chua La, Digi Ling Tep Che Xin. Dia tang mei bie mei zi ri zhum zhe ling zhi ji yang mei. Dia tang ni mei zi gyu nor za qi xiu ti yi la, nam yu ngan zui hui gyu zhuo di xiu ti yang yi. Dia tang rang ki la du yu du, nye bar du, dak ji kang li qi gui.

kongto samba tini, tenzin jingi ki tamwe, chöge norsan nangki gese norsan ki namdara tumbu shim. Tieno ki tamwe, gyalu teringi namdara tumbu senro na.

La halasika nama chuba tisi zaka chike nama taba tuba tini ga kya nga Mangyongi ga nama tsika laka tuba tiga tanga shuena ga nama tuisa Tiri egi ga nama kaba tsuba kandru ma chowa sangwe ga nama chungra Nambara tabe ga nama liwana ka piju yebe ga nama tata kati ka tiga tuka kandru Yomda ka kora jiba potanga se dindo chabiba la shuji yo

kongto senpa tini mimangki tangwe sugu nime nangki chubu begi ge namdara tumbusin. Tenpa chudarki tangwe gelu dejingi namdara tumbusin ro nang.

0: kongto samba tini tenpa chudar ki tangwe gelu dedi nangki namdara tumbushim.
1: Milo dongchang ki shundar tibie lukar satu mangchui ki lurile chungbie yinghu.
2: Nechwa kari shibie mangchui rikzeli chensien ta. Dine ki gi he gi mangchui gyuze ki rangshie jetubla. Dine ki gi satu kartang rime rintang yang yongtu.
0: Hamusirin ki tangwe bieme wenga nangki. Hare jamsi namdara tumbu serona.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Loyan Jitsula, Lucas, Lucia D, Nim Lucius,
1: Nim Shadula,
0: Chizanga, Nata, Lucia, Semda, Jaja, Kirangaya, Lucia, Gunzuta, Nyoa, Nielu Chumba, Lasuvia, Nazu Dikutolia, Tega, Gimnaya, Nele, Gushu in Ruana,
1: Shita,
0: Loan Delia, Gentleman Dream, Dian Jitsula, Kirangi, Jigzo, Poyuji, Kinetsuina.
1: Lo komedia ina yang gya shigyo ina ga zhe yin yang pu ni li che na shu ya ge ti ji ang da di ina ne qin xin le wo ge gu ji zhu ge jing a de ni gu tan chu ge song wan ni chu chu zhu ge ni gu le wo ngang ngang tan chu ge ni ge chu din din yin la
0: lo ngana zhe xin zhe leng ge ge yin le yang ngi ni ge de le ya li mu xu men xin su su yin ngana zhe zhi zhi xu de ni bi xu be lu xie le ya jing yong wan min zhe wo tan tan ni xi sim zhu min zhe wo la so ba ka ri yue bi ne le yang ngana zhe da nian zhe nan ya le ne le ge xu yin la
1: lo mo ti che yin na Pasalalina, Sendokuna Zushi, but he don't cannot do another show in La. Lay Gungam, sir.
2: No, Gilagungam.
1: No, can I tell her so in a
2: Labun do you?
1: This say, Lola, Labun do last Sebagan in Alla.
2: Seba, Tavishi, Bena, Tennage, you.
1: Lola, this say, can I? No, so Nandala.
2: And Dandigala.
0: Oh, I'm going to go to the house.
3: Let's say,
0: Let's say,
3: ᱛᱟᱫᱟ ᱪᱩᱢ ᱥᱟᱱᱟ ᱱᱤᱢᱟ ᱣᱟᱱᱫᱤ ᱞᱮ ᱱᱟᱢᱤ ᱞᱮᱸᱡᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱤᱱ ᱞᱟᱛᱮᱱᱟ ᱭᱩᱵᱤ ᱪᱩᱢᱵᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱩᱢᱵᱮ ᱛᱮ ᱪᱩᱢᱵᱮ ᱛᱤᱨᱤᱱ ᱛᱮ ᱱᱤᱢᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱱ ᱞᱟ ᱞᱚ ᱯᱩᱭᱟ ᱤᱱ ᱞᱟ
0: ᱱᱮᱥᱮᱱ ᱞᱚ
3: ᱤᱱ ᱪᱟᱱ ᱪᱟᱱ ᱛᱮᱱᱟ ᱭᱩᱵᱤ ᱛᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱚ ᱞᱟᱣᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱚ ᱠᱩᱨᱩ ᱪᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱚ ᱛᱤ ᱞᱟ ᱞᱚ ᱯᱩᱭᱟ ᱤᱱ ᱛᱤᱝᱜᱮ ᱱᱤ
0: ᱱᱮᱥᱮᱱ
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

La halasika nama chuba tisi saka chike nama taba tuba tini ga kya nga Mangyo ngi ga nama tsika laka tuba tiga tangba shuena ga nama tuisa Tiri egi ga nama kaba tsuba kandru ma chowa sangmyo ga nama chungrap Nambara tabe ga nama liwa naka piju yebe ga nama tata kati ka tiga tuka kandru Yom daka kora jiba potanga se dindo chabiba la shuji yo

kongto senpa tini mima ki tangwe suga nime nangki chubu begi ki namdara tumbushin. Denpa chudar ki tangwe gelu dejin ki namdara tumbushin ro na.

ཡོད་མེ་ཀྱང་ཤུ་ཀ་ཉ་ཏི་སེབ་ཏི་དེགས་བེ་གུ་ཡིན་ཡང་སི་ངེ་རང་ཉེ་ཀི་ཁ་སུ་ཅིར་དང་མི་མང་ལ་སེ་གུ་ཡོང་ཅིར་དེ་དར་ཆེབ་ཡིན་ཡང་ངེ་ཆེ་ན་དེ་དེགས་བེ་གུ་ཡིན་ཡེ་ཤི་ཡིན་ཡང་ཆོ་ཞེན་ཞིག་ནས་ཤེ་ན་ཆ་བ་ཅི་ཞིག་ཡིན་རུང་ཚང་མ་དེགས་བེ་གུ་ཤི་དེགས་བེ་ཀོ་ལ་སམ་ལོ་མ་དོན་དང་ཐ་ཅ་དེ་ཆེ་ན་ངེ་
바규 디마께와 세켄티 파당 자와라 파파 페디 로양 냐바식리 웬디 코니 랑니당 제와 유베 튠 타달 삼루동주르 가와마세 탭당 차바르데주 메바당 룽틴야 메바르티 그 삼루 하자 망고당와다 딕베텔 삼루 코나당 그이나 케기 랑키 카수지르 코나 민바라 냐종디 세리 뉴실 히네 냐티세버지 ke nyapa shik yinbe, ke ki ti suyotu ni rengzun ki che turi. Nya di sunbu yintu ke tila gabu yubata. Nya di shi ji kiran tadun tila gashin chi. Kesi ke tila gabu yuna, te seba dikbe gyu maari. Jikcha na dikbe tiwe jiwa yu kyang si nyam. Ku, bortu ki, kyo ki samru dungyu mangta chosu shi ratun pa me. Ku yila inayang kuran, Dendu suxia di sundu qi. Di kyu tang zhawar, nya sunba sene suo cudab qibashi. Di riba sangengi simjie maari la, gejri ki dongen sudab qi ximba zamgi nya dosen kaxia tang zhig maari. Di ni zixing chua tu gyurba tang. Jixik tongyang jixiun buzang mebxik zhi nyam. Di sungi, nye di suyba ni rengsun ki qidu yin. Suigyu yang ca su suyba chungsu xie zhatun pa me. Kuyi-la xian-yang su-dang min-zha-wa zam-le, ngu-bu-chi-shik yin-rung, cang-me ngu-bu-xian-da su-gi-yo-ri. Nya-sung-wa-ti nga-cho-war-che-gyang, ti-cung-su ti halam nga-so-ju-rab-chi-gi-du. Bu-ti nga-cho-war-chi-gi-du. Nga-so-su-ru gong-ko-tong-ti-chab-gyu-me-nya. Kuy-so-bu chu-xio-ne nyang-zam-che-di, nya-yi-lu-gi, nya-do-sen-gi so-dab-xu-ne xa-lip-zam-go. Kui xibar jie tu, xiebu lixin chua hajan qinbu yu. Marbu minba zamli, sali kuo mangwa ni caxia tangzha. Guba qinbu yang mebe, chumrar kongtang toshu rikyu yinba kui xingyang. Ti qingi qiu nangtu makeba qidab me la, chaku qinshu ki tuyti gyokbu lipchab yueba jisong ki xin. Laglun gyun tuyti dangxin yueba ti changxia ki chosu jung gyurwa ti toani. Te dangcham chokyu minba kyo xin. Jason ki dunchu su debe longyor ki chima zamyang tongkyu me la. Chu kengrun si ki chu su sam duwa chorwaan tongkyu me. Kyo chonggu ne purchung chi be purnya xioa ni la chue ne zhuwa ta. Ta dun da shu coki ngori serbo lep zam kona tongkyu yubale. Kyo dapcha si kyang rik me. Kyo tsuchu chotu ni che simbe chunju du ngay suwa tang. Gabri nyachin ma linki lu ne xalip zam kwa di xibar jaxin. Ngay jicha su ne lu sung ma nyamba qib tang. Titu nga du sen ni ne ngay la tun yung ken di kyo tong. Kyo yi xie zha tun pa meba tang. Ci ti ni gyurtab tang chewa xikri la. Mi kang xik ki la ni sirme ping ne xing la diba tsurdu ngaru wangmi tu chokbar tewa tar lueba shikde ma deba yangsi. Kö gala no sha ji ra tunpa me. Nya shua jik nya dosen tangbu ti gyabdu chule tunpa kö tongwa tang. Nya shua kamdo sursum te dang yu yu che shimbe jungmar shikne tingi nya dosen kimsu na chen himba shi. Tingi la chakchikawe ngar langba tang. Zhidwa ki guyu korwe tingi nangwa chu di gabri chimen shu durki yubda, gabri niki yugyang, tingi niwar kona jaryong. Kui longyur ki wakta tambur damadang, kalu yuwa lekbar gaji, dengdu dipchi dambi gyawa to. Kui lakba nipur suksir dangni gochu mitu bena, kui yangyar tipchi changan ti daji lakba jebadang. Lar kali la gyawa sungdi lakba ni xilu yungwa che. Kui kuzur tambur jine tingi suksir nyonggu chungyang